0: Good morning. Today's weather is... Miriam, stop doing it. Sorry. Today's weather minimum is 6 and it's going to be 15 today with possible shower. Oh, it's not going to be much. And tomorrow will be cloudy. But the temperature goes up to 16 and the minimum is 6. On Monday, though, it's showers increasing. Maximum 16, minimum 6. And on Tuesday, the shower will be easing again. Maximum 16 and lowest will be 8. It's not on. Sorry. I'm going to have to do that again. Possible shower for today. Max is 15 and minimum is 6. I'm so sorry about that. Tomorrow will be 16 and with a minimum of 3. On Monday, though, shower increasing. Maximum temperature will be 16 and minimum 6. On Tuesday, shower will be easing. Temperature max will be 16 and Tuesday it will be the lowest 8. I'm so sorry about the weather forecast, but, you know, we'll do it again. Later on. Hey. Selamat pagi, Pak Kris.
1: Oh, good morning, Ibu Sandra. Ini hari yang pertama kali kita bikin...
0: Hari yang indah hari ini.
1: Hari Sabtu. Kita punya program mulai jadi permanent program setelah... Beberapa saat kita dengan hari Rabu malam ya.
0: Iya betul, hari Rabu malam bukan hari yang bagus untuk Pak Kris ya.
1: Setiap hari-hari yang bagus.
0: Karena ada yang lebih penting daripada siaran toh.
1: Anyway, not a commitment. But Ibu Sandra, first of all saya would like to thanks to Phoenix ya. To management Phoenix and Ibu Miriam ya. Especially yang sudah allow us untuk set up jadi program permanen pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu minggu ketiga. Yeah. Thank you to Miriam, thank you to Phoenix FM. Hari ini kita mulai gado-gado perdana hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu pagi saya dengan Sandra akan di udara untuk bercakap-cakap dan ngobrol tentang banyak hal tentang gado-gado. Gado-gado itu apa aja ya, dari Indonesia, lagu, mungkin ada cerita-cerita yang menarik atau juga mungkin resep-resep makanan ya, kita bisa obrolin di sini Bu Sandra.
0: Ya, untuk yang kebetulan mendengar pagi ini juga ya, kalau misalnya ada ide dan mungkin tertarik untuk berbicara dengan kita di sini juga boleh, ya kan? Maksudnya kalau karena kita masih belum ahli tuh, kita belum bisa bagaimana mewawancara di telepon misalnya gitu. Okay. Tapi kalau kita sudah bisa nanti kita akan bisa bicara di telepon. Jadi
1: live music.
0: Orangnya enggak usah kemari lagi gitu.
1: Oh, iya, okay. That sounds good, yeah.
0: Karena kita bisa interview maksudnya dan chat di telepon.
1: Yeah, that's right, yeah. Anyway, Bu Sandra, sekarang ini kan masih bulan Agustus ya?
0: Ya, betul.
1: Bulan Agustus itu salah satu hal yang paling besar di bulan Agustus itu kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang keberapa sekarang ya?
0: Yang ke-81.
1: 81. Jadi kita 81 tahun 45 ya kita merdeka Indonesia. Ya. Tapi Bu Sandra tahu enggak, selain Indonesia bulan Agustus itu banyak negara, terutama yang di sekitar-sekitar Indonesia juga punya ulang tahun kemerdekaan.
0: Yeah.
1: Yang saya ingat itu Malaysia tanggal 31.
0: Yeah. Jadi yang Southeast Asia ya?
1: Iya, yeah. Yang dekat itu Singapura tanggal 9. Yeah. Dan India kalau saya tidak salah tanggal 15 Agustus. Jadi
0: Filipin juga kalau nggak salah.
1: I'm not quite sure about Filipin, tapi Afghanistan, Pakistan, they all in August. Saya punya teman dulu orang India, mereka juga rayakan. Saya ingat mereka rayakan hari ulang tahun kemerdekaan negaranya 15 Agustus. Saya pernah tinggal di Malaysia juga, kerja di sana tanggal 31 Agustus mereka merayakan kemerdekaannya. Jadi ya, Agustus ini buat banyak negara ternyata ini ya merupakan apa namanya hari keramat.
0: Bulan Agustus ya.
1: Iya. Tapi kita tidak akan bicara sejarah hari ini, Bu Sandra. Saya cuma mau apa namanya kilas balik ya. Kalau di Agustusan gitu, istilahnya Agustusan gitu, kita di Indonesia biasanya lakukan apa ya?
0: Pengibaran bendera.
1: Oh iya, upacara bendera ya, yeah. Upacara bendera. Yeah. Tapi selain itu
0: ya game lah, pembacaan deklarasi juga.
1: Proklamasi ya. Yeah. Ya, jadi biasanya itu satu bentuk kesenangan ya, keriaan ya, euforia ya. Jadi diikuti dengan kegembiraan, ada perayaan-perayaan seperti game yang ibu Sandra bilang ya.
0: Yeah.
1: Dimulai misal makan tumpeng atau apa, makan bersama.
0: Makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Lomba panjat pinang.
1: Apa yang paling ibu Sandra pernah ikut itu?
0: Iya, ya, palingan satu. Biasanya kalau ikut sih cuma lomba makan kerupuk aja ya.
1: Makan kerupuk.
0: Sama apa namanya? Lari karung.
1: Lari karung ya.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau panjat pinang ya enggak pernah.
1: Saya pernah ya, waktu saya kecil tinggal di Bogor. Di kampung kita itu waktu itu di Bogor mereka bikin upacara apa bukan upacara peringatan 17 Agustus di kampung panjat pinang.
0: Ya itu dia.
1: Ya, panjat pinang. Terus yang mereka lakukan itu mereka laburi kayak bukan oli.
0: Minyak ya?
1: Iya,
0: di oli mungkin karena oli kan biasanya itu, yang mereka pakai itu oli bekas kan, makanya hitam.
1: Itu oli ya?
0: Iya, oli itu.
1: Tahu saya itu bukan oli, tapi itu licin sekali.
0: Iya.
1: Terus orang diharuskan naik di atas sudah digantung itu
0: hadiah-hadiah prizesnya. Yeah.
1: Saya coba, saya tidak pernah bisa. Jadi saya itu mungkin yang kelima atau keenam. Satu tim itu bisa ada 6 orang atau tergantung tinggi dari pohon pinang ya. Yeah. Jadi mereka mau menekankan pada kerjasama, Bu.
0: Mm-mm.
1: Jadi tidak bisa satu orang naik sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi akan bertumpuk-tumpuk. Itu yang
0: jadi yang paling bawah yang dorong gitu kan.
1: Yang paling bawah itu harus orang yang paling kuat.
0: Yeah.
1: The strongest one on the bottom. Nanti ada orang naik di pundaknya. Ada orang lagi naik di pundak yang kedua.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya gitu. Jadi yang paling atas itu harus yang paling kecil. Karena dia akan jadi beban untuk semua orang.
0: Yeah.
1: Ya, jadi itu pengalaman saya dulu pernah mengikuti panjat pinang.
0: Yeah.
1: Tapi tidak dapat sampai ke atas karena kita rubuh ke bawah. Tidak terlalu kuat yang di bawah.
0: Ya biasanya itu kan cuma laki-laki kan?
1: Iya.
0: Nggak mungkin ada perempuan.
1: Iya.
0: Itu.
1: Ada juga yang menarik dulu ya. Saya ingat waktu saya kecil, Bu Sandra, itu kayak namanya buah apa? Jeruk bali. Jeruk bali. Terus dikasih uang koin gitu. Uang koin itu ada waktu itu cukup lumayan ya, $100 100 rupiah itu tahun 70-an itu 80-an itu termasuk besar ya, dikasih koin-koin terus dilaburi dengan gelaga. Jadi kita harus mengambil uang itu dengan mulut. Jadi bayangkan ya, siapa yang mau ambil uang banyak itu mukanya penuh dengan gelaga. it's funny.
0: Itu
1: pengalaman.
0: Itu
1: pengalaman saya dulu waktu di masa kecil. Perayaan keriaan 17 Agustus. Oke, hari ini
0: bagus,
1: kita
0: tadi sudah lihat-lihat lagu. Lagu ya, apa yang bisa kita?
1: Ada satu lagu mungkin masih berkaitan. Ini tidak lagu sejarah ya, tapi agak lama. Lagu dari Kus Plus.
0: Lagu dari Kus Plus apa nih?
1: Judulnya kembali ke Jakarta.
0: Ah, kembali ke Jakarta. Nomor berapa tuh, Pak?
1: Nomor 11, ya.
0: Nomor 11.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Sambil menunggu itu ya, Bu Sandra. Hari ini kita juga ada perayaan ya, 17 Agustus.
0: Nah, itu.
1: Komunitas Indonesia ya.
0: Betul. Buat buat yang mendengarkan gitu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya enggak tahu apa itu baik, kita kan di Bendigo ada Bendigo Australia Indonesia Club ya. Hari ini untuk ya untuk sekedar mungkin kalau misalnya ada perasaan rindu ya kan
1: dengan makanan terutama
0: untuk merayakan hari yang spesial ini kita akan mengadakan acara di Quarry Hill Community Hall. Ada musik, ada tari, ya kan? Ada juga, ya itu yang seperti kita kasih
1: game-game,
0: game-game, perlombaan, makan kerupuk, ya kan? Atau apa namanya? Gunduk.
1: Oh, di kelereng ditaruh
0: di sendok.
1: Di sendok.
0: Sendok plastik ya kita.
1: Ada pensil masukin di botol.
0: Ada itu juga dan ada juga beberapa.
1: Bagaimana
0: yang,
1: dengan lari karung?
0: Lari karung di untuk sementara di OC itu nggak boleh.
1: Oh.
0: Karena safety issue.
1: Okay.
0: Kalau yeah. jatuh, kalau yeah, apa gitu
1: yeah,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Karena untuk mengadakan acara, pokoknya banyak itu risk assessment. Jadi nggak seenaknya aja kita kalau bikin acara di sini.
1: Okay.
0: Jadi lari karung itu memang sudah lama kita hapus karena takut kalau ada yang jatuh. Okay. Nanti kalau Pak Kris jatuh bagaimana nangis?
1: Saya mungkin juga sudah tidak bisa lari dengan karung.
0: Kalau karungnya bolong boleh dong, Pak?
1: Saya kalau pakai karung sarung maksud saya bisa. Kalau karung saya sudah tidak bisa. Sama-sama rungnya tapi tidak bisa.
0: Iya, dan ya dan juga kita akan ada nasi tumpeng nanti.
1: Oh iya, nasi iya. tumpeng ya.
0: Ya inilah ibu-ibu kita nih ya, harus kita banggakan karena walau bagaimanapun kita masih ada beberapa intinya ya. Ibu-ibu yang selalu masak untuk acara kita.
1: Amazing.
0: Karena apa itu pesta kalau tidak ada makanan ya?
1: Makanan ya, betul ya.
0: Kurang garam kan makanan.
1: Ya, ya betul, itu. Bisa. Saya memang yang saya sangat rindu dari Indonesia ya selain tempatnya dan orangnya mungkin makanan yang paling utama ya.
0: Makanan tuh yang pertama pasti. Ya.
1: Dan ya thankful sekarang sudah ada apa namanya?
0: Sudah ada restoran Indonesia
1: ya. Di Bendigo.
0: Nomor berapa lagi tuh?
1: Nomor 11, Pak.
0: Nomor 11, ya. Pak. Nomor 11.
1: Nomor 11, Bu Sandra.
0: Karena sudah lama ya, nggak kemari nih.
1: Iya.
0: Tapi mulai sekarang kalau misalnya seminggu sekali, nggak akan lupa kita.
1: Oh sorry, jadi kita setiap minggu, Bu Sandra?
0: Kita setiap minggu.
1: Oh jadi sekarang kita bisa bertemu dengan teman-teman dengan saudara-saudara sekarang setiap minggu. Saya pikir hanya minggu ketiga setiap bulan.
0: Nggak, sekarang setiap minggu.
1: Okay.
0: Makanya. Kita harus ganti-gantian, ya kan?
1: Okay, jadi next time mungkin saya akan di belakang meja operator.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Dan Bu Sandra
0: ya. That'd be great.
1: Bu Sandra yang akan coba bantu ngobrol. Select musik, ya?
0: Ya, musik sih gampang lah. Yang penting kita ngobrol kan?
1: Iya, Bu Sandra.
0: Okay, kita coba ini sekarang lagunya.
1: Ke Jakarta. Ini Kus Plus punya lagu, Bu Sandra.

0: Jakarta, Pak, ke Jakarta. Iya. Aduh, ada permintaan lagu nih, Pak. Dari
1: lagu apa, Bu Sandra?
0: Dari Rumi. Rumi tuh kalau nyari lagu tuh ya, yang apa namanya? Yang baru-baru yang kita enggak ada.
1: Oh iya, karena gini, saya jelasin sedikit ya, Bu Sandra. Kita itu karena copyright ya, kita itu tidak bisa memutar lagu dari
0: YouTube
1: ya,
0: atau dari Spotify atau dari mana. Jadi
1: kita harus mengadakan sendiri.
0: Iya, kita sulit sekali untuk saat-saat ini. Jadi maaf aja kalau minta lagu itu kalau bisa yang masih di bawah tahun 60.
1: Janganlah. It's too old. Tapi saya jelaskan sedikit reason behind karena copyright dan kita tidak bisa mengudarakan lagu-lagu yang kita tidak punya CD-nya ya, atau kita tidak punya resources yang formal. Itu bisa mungkin seperti apa ya, piringan hitam atau CD yang saat ini saya dan Bu Sandra lagi mencoba membangun itu untuk jadi collection di studio kami. Sementara ini memang masih agak terbatas. Tapi dengan keterbatasan ini kita coba untuk menghibur semua teman-teman. Kita coba dengar lagu berikutnya juga nih, Bu Sandra. Mungkin ini agak lama lagunya seperti Bu Sandra bilang, tapi gak sampai tahun 60-an gitu ya. Lagu dari Titi Puspa gimana?
0: Lagu dari Titi Puspa, tapi sebentar ya, kita dengarkan dulu.
1: Iya, Bu Sandra.
0: Sponsor kita, karena tanpa sponsor ya kita kurang jalan kan?
1: Iya, betul.
0: Jadi dengerin dulu ya sebentar.
2: Phoenix FM sponsor.
3: Choosing new floors? Let us come to you. At All Floors Bendigo, we bring the samples to your door so you can see the carpet and vinyl in your own home, in your own light. And you deal with the owner direct. No middleman, no sales pitch, just honest advice from someone who stands behind the work. All Floors Bendigo, quality flooring done properly. Call 0418 698 619 or visit allfloorsbendigo.com to book your free in-home visit today.
4: Sponsoring Phoenix FM.
5: Imagine the joy of helping a child feel safe, supported, and truly loved.
6: That's the power of foster care.
5: Every day, foster carers make a real difference to young people, sharing laughter, building trust, and creating memories that last a lifetime.
6: Are you ready to open your heart and your home to a child?
5: Become a foster carer with MacKillop Family Services today and discover how rewarding it can be.
6: Visit MacKillop.org.au to learn more.
7: Peter Sheehan's Walk Up Country Music and Entertainment Show is hosting a fundraiser for Phoenix FM at the Bendigo Club on Sunday the 23rd of August 2026 from 1 to 5pm. Phoenix FM is a community access radio station in Bendigo, broadcasting on 106.7 and streaming online. The station relies on community support to stay on air, so please come along and have a great time and assist Phoenix FM, the voice of your community. You'll be entertained by a variety of artists, and if you would like to be a walk-up artist, just register by 12:30pm and you too will be in the show. Entry is $10, with all door proceeds going to Phoenix FM. Meals are available at the Bendigo Club Bistro from 12pm. Phoenix FM has a table. To reserve your place, email Samuel on sharrison@phoenixfm.org.au. For bookings, call Evelyn on 0407 059 480 or contact the club on 5443 0780 or simply just turn up. Those details again, it's the Peter Sheehan's Walk Up, Sunday the 23rd of August from 1 to 5pm. Put it in your diary now and we'll see you there.
0: Nah itu.
1: Kembali ke Jakarta.
0: Kembali kita ke Gado-Gado Nusantara ya. Anda mendengarkan Phoenix FM 106 8.7 The Voice of Your Community. Di sini kita dengan Sandra dan
1: Chris.
0: Chris, lagu apa nih kita?
1: Iya tadi kita.
0: Oh lagu. Oh, okay.
1: Tadi kita udah dengar lagu dari Kus Plus ya, itu lagu lama ya. Kita ada beberapa pilihan sih lagu-lagunya. Ada yang tadi saya sebut dari Titi Puspa, ada juga dari Ernie Johan. Ada yang lebih baru sih, tapi mungkin suasananya agak melo kalau pagi-pagi kita dengar lagu-lagu itu. Anyway, Bu Sandra, tadi bicara soal makanan ya. Kalau misalnya Ibu Sandra diminta untuk memperkenalkan satu makanan Indonesia pada orang Bendigo di sini, Ibu Sandra pilih makanan apa yang Ibu Sandra akan lakukan ke mereka? Rendang?
0: Gado-gado dong.
1: Gado-gado. Bisa jelasin ke saya gado-gado itu apa, cara bikinnya bagaimana, Ibu Sandra?
0: Gado-gado.
1: Gado-gado
0: itu? Gado-gado itu kumpulan dari sayur-sayuran. Kalau di Indo itu biasanya, kalau di Indonesia biasanya.
1: Mungkin jelasin in English supaya kita punya beberapa.
0: No, I don't want to. Okay, gado-gado is a traditional dish, and I mean we have so many islands in Indonesia with we have all different type of foods, yeah.
1: Yeah, but gado-gado.
0: Tapi gado-gado is usually known by most Indonesians
1: in most islands.
0: In most islands. Yeah, it's probably the most because it's only use peanut sauce.
1: Okay.
0: Peanut sauce, you know the.
1: How do you make peanut sauce?
0: How do I make peanut sauce is you first you dip, you fry, shallow fry the peanuts first, and then you crush it and you put like garlic and onion and tamarind and sugar, you know, that palm sugar.
1: So you just mix them all together?
0: You mix them all together.
1: You have to fry that garlic?
0: And you mix them all together and then you... water, of course, you put water and then you fry it again. So it's cooked. Everything is cooked. That's peanut sauce. And what you do with the vegetables is only boil them and then you just mix it. Put the sauce on top of it. In Indonesia, we use kangkung. Yeah, I don't know what it's called. I think it's water, something. But that's actually the main. Vegetables that we use. Okay. But because it's really hard to find. I mean, in Bendigo, I think we're lucky now. Just recently, we can get kangkung from the Asian shops.
1: Karen community.
0: But they're so expensive.
1: Oh, really?
0: They're about $5 a bunch. And a bunch of kangkung, when you boil it, you know, it becomes like, it shrink.
1: Oh.
0: It shrink and it's really small. So we tend to not use that while we'll... Because we improvise, of course, you know. We don't want to use kangkung, and then the dish becomes really expensive. So we just use carrots, cabbage, and maybe silver beets if you have to replace kangkung.
1: That's vegetables, yeah.
0: And then we put boiled egg, and crisp chips and
1: crackers.
0: Yes, and if we want to use maybe
1: lontong.
0: No, not yet. Any vegetables that you, have,
1: you can
0: at
1: put
0: the
1: in
0: time
1: there.
0: In your home or whatever, you can use it. There's no certain rules of what kind of veggies that you use. If you like this. Potatoes or whatever, you use it. Doesn't matter. Because the main thing is you got the peanut sauce.
1: Peanut sauce, yeah.
0: Yeah.
1: So the key point is how this peanut sauce is the yang important, yeah?
0: Yes.
1: Yang membedakan antara gado-gado satu enak dengan gado-gado yang lain.
0: Itu bumbunya.
1: Peanut sauce.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Karena kalau saya bikin...
1: Okay.
0: Jadinya begini.
1: Okay.
0: Pak Chris bikin
1: peanut
0: mungkin
1: sauce.
0: Beda.
1: Saya pernah ya di Jakarta ya di saya lupa persis mungkin di bawah di Gondangdia atau di mana ya. Ada satu gado-gado yang sangat-sangat saya suka kalau saya ke Jakarta saya selalu ke situ.
0: Dia Cemara.
1: Iya dekat Cemara. Dia pakai kacang mete.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi bisa segala macam, tergantung ya kacangnya kacang apa ya.
0: Kalau kita pakai kacang mete udah jelas. Kacang mete itu kan mahal harganya.
1: Oke. Okay,
0: ya kan? Yeah. Jelas apa namanya harga gado-gadonya juga jadi meningkat.
1: Tapi enak ya.
0: Tapi enak, tapi tergantung juga, ada juga orang yang enggak suka.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Betul.
0: Jadi
1: selera ya.
0: Betul, semuanya tuh memang tergantung. Iya, kalau saya lebih suka di Jakarta ya, memang banyak juga yang pakai kayak gitu kan, pakai kacang mete dan otomatis harganya lebih tinggi. Tapi kalau saya tuh lebih suka malah gado-gado yang di pasar yang kita liatin orangnya tuh.
1: Cara bikin.
0: Cara. Mereka nguleknya atau apa. Biasanya kalau yang di pasar mereka sudah menyiapkan bumbu
1: sos kacangnya.
0: Jadi tinggal dikasih air aja kan.
1: Air panas ya. Cuma kalau saya boleh tahu ya, kalau di sini kan kadang-kadang saya lihat ya, mereka bikin pakai peanut butter itu. Itu bisa juga Ibu Sandra?
0: Loh kan kacang.
1: Iya, yeah, that's all butter is peanut ya, peanut. Yeah. Tapi rasanya beda ya. Rasanya beda dengan peanut apa namanya? Saus peanut yang dibikin.
0: Kalau cuma pakai peanut sauce ya jelas beda. Mm-hmm. Tapi kalau dicampur.
1: Oh oke, okay. Mungkin sedikit menolong ya.
0: That's alright, gitu loh.
1: Yeah,
0: karena kadang-kadang kacang di sini mahal, Pak.
1: I see.
0: Dan kalau kalau misalnya kita malahan agak lebih murah kalau kita campur pakai peanut sauce.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga kekentalannya lebih cepat gitu loh.
1: Saya kemarin ke tempat yang kita sebut itu ya, saya lihat mereka kayaknya punya komposisi peanut butternya lebih banyak daripada peanut sauce yang dibikin secara itu, sehingga rasa peanut butternya agak lebih menonjol.
0: Lebih menonjol ya.
1: Iya, jadi anyway. Tapi bedanya gado-gado ya, kita masih ngomong gado-gado. Gado-gado dengan lotek apa? Pernah dengar lotek?
0: Loh, kalau lotek kan pakai bumbu cuka kan?
1: Bukannya dari gado mirip bumbu kacang juga?
0: Kalau
1: bumbu kacang tapi rasanya lebih ke bawang putih.
0: Kalau lotek kayaknya lebih asem ya kalau nggak salah.
1: Rasanya lebih apa ya?
0: Tapi kalau ketoprak.
1: Oh beda, ketoprak nah. Itu dari toge ya?
0: Iya, gado-gado juga.
1: Gado-gado juga.
0: Oh, iya. Oh, cuma kalau ketoprak bumbunya ya itu cuma apa namanya? Sos. Cuma bawang putih sama kacang.
1: Sama saus kacang ya, peanut ya, saus peanut ya. Iya betul ya. Jadi Indonesia itu memang makanan itu ini ya sangat atraktif, sangat menarik dan merindukan ya. Mm-mm. Makanan.
0: Nah ini Rumi bilang katanya kalau yang paling terkenal itu gado-gado boplo.
1: Boplo ya, boplo yeah. Juga enak itu yang dibawa itu ya, saya suka itu.
0: Ada boplo. Ceritanya katanya kalau boplo sama cemara itu sebenarnya mereka tuh berkelahi misalnya apa namanya,
1: really?
0: Masing-masing bilang mereka lebih dulu.
1: Oke okay, ya. Yeah.
0: Jadi karena boplo di cemara gitu kan?
1: Iya berdekatan
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi siapa yang itu, mulai dekat lebih
1: jembatan
0: dulu atau ininya ya? Yeah. Silakan.
1: Iya betul, boplo juga ya. Ya itu maksudnya.
0: Itu kan enak. Di daerah Menteng kan?
1: Iya dia pakai itu ya, pakai kacang mete ya katanya ya. Campur mungkin ya seperti Bu Sandra katakan, dia harus campur, dia tidak bisa hanya mete aja atau cashew aja, tapi mungkin campur kali ya supaya kelihatan kerasa itu. Ada juga yang agak sedikit hangus jadi
0: ya,
1: hari
0: tapi
1: ini
0: ya,
1: kita ada gado semuanya
0: tidak. Itu kan tergantung selera ya, ada kalau yeah. Ya kalau enggak ya restoran semuanya jualnya cuma satu macam kan.
1: Iya yeah, betul.
0: Kalau seleranya sama semuanya membosankan sekali. Hari ini kita kelihatannya gak ada gado-gado.
1: Hari ini gak ada gado.
0: Adanya cuma gado-gado Nusantara.
1: Gak ada gado Nusantara aja di sini.
0: Tapi kita ada tumpeng, kita ada rendang, dan okay. Kita ada Miriam looking at us with a big grin. Why are you outside?
1: Iya, Thank you ya Maryam sudah apa namanya memberikan kita kesempatan di sini. Kita dengar lagu apa berikutnya Ibu
0: Sandra? Artinya lagu Bing.
1: Iya, lagu Bing ini karangan siapa? Titi Puspa.
0: Titi Puspa Bing Titi Puspa yang nyanyikan siapa?
1: Gresimon atau banyak yang nyanyi tapi yang kali ini yang nyanyi Gresimon.
0: Gresimon.
1: Iya.
0: Gresimon. Ini menceritakan tentang Bing Slamet ya.
1: Iya, waktu itu ini ceritanya ya, saya kalau saya tidak salah koreksi saya ya. Titi Puspa lagi ada kejuaraan di Jepang. Kejuaraan di Jepang itu pop singer di Jepang gitu ya. Di mana saya lupa namanya. Terus dalam perjalanan pulang di pesawat dia mendengar kabar Bing Slamet meninggal. Lalu dia ciptakan lagu ini di pesawat. Itu sejarahnya lagu Bing. Kalau saya tidak salah saya harus dikoreksi.
0: Karena mereka salah. Teman baik ya.
1: Oh iya,
0: mereka satu karib angkatan. Apa yang jatuh Pak?
1: Enggak, saya punya ini. Ya udah Bu, kita coba dengar lagu Bing ya.
0: Kita coba lagi.

0: sponsoring Phoenix FM.
1: MadCow isn't just about care, it's about opportunity. As a local Bendigo charity, MadCow provides NDIS and home care services, while also offering employment to Karen refugees and others facing barriers to work. Every service, from gardening to speech pathology, helps fund homeless support in our region. Call 5441 4747 or go to madcow.org.au. That's 5441 4747 and madcow.org.au.
0: Sponsoring Phoenix FM.
2: On top of the hill in Milroy Street sits one of Bendigo's most inviting and friendly pubs, the Old Boundary Hotel. Our historic building is open 7 days a week and we always welcome you with hometown hospitality and friendly faces. Whether you come for one of our mouthwatering meals in our beautiful bistro or just to catch up with mates in our historic bar, you're all part of our family at the Old Boundary Hotel. Top of the hill, 2 Milroy Street, Bendigo. Just pop in or book on 54426500 or visit oldboundaryhotel.com.au.
3: Phoenix FM sponsor.
4: Get ready, Bendigo.
5: The Bendigo Battle of the Bands is back again.
4: On Saturday, the 19th of September, at the Bendigo Exhibition Centre, 8 bands will compete for the winning spot, which includes some amazing prizes.
5: And if that's not enough music for you, headlining the event are Two Steps Forward and Apples.
4: As well as music, there is plenty more fun to be had with inflatable activities, skateboard workshops, face painting, heaps of food trucks and more.
5: It's free and family friendly. So what are you waiting for?
4: Get down to the Bendigo Exhibition Centre on Saturday the 19th of September and support this amazing event.
6: Dan juga.
7: Hi Sandra.
6: Yep. Selain acara hari ini, Pak.
7: Iya, yep, Sandra.
6: Kita juga mau kasih tahu kalau baik nanti akan ada acara Discover Indonesia.
7: Oh, what is that?
6: Discover Indonesia itu nanti akan ada di Hargreaves Mall.
7: Mm-hmm.
6: Ya, pokoknya hari itu kita akan ada tari, ada makanan juga, ya. Yang restoran dari Melbourne kalau nggak salah.
7: Mm-hmm.
6: Ada 2 atau 3 yang akan menjual makanan di sana.
7: Oh, mereka akan buka booth di Hargreaves Mall.
6: Jadi ini semacam hari yang khusus untuk kita memperkenalkan Indonesia gitu.
7: Oh, exciting.
6: Ke
7: ya, masyarakat di Bendigo. Kapan itu?
6: Ada musik.
7: Okay.
6: Juga tanggal 12
7: ya?
6: September.
7: Oh, okay.
6: Acara dimulai dari jam 9
7: yeah.
6: Sampai selesai ya mungkin kira-kira jam 3 atau jam 4 gitu loh.
7: Hari apa itu, Bu Sandra?
6: Itu hari Sabtu.
7: Oh, kita hari mungkin Sabtu. Live di sana atau bagaimana?
6: Ya, ya. Nanti kita live. Tapi Pak Chris mungkin sudah punya
7: mm-hmm.
6: apa namanya tugas yang lain ya.
7: Oh, oke. Okay.
6: Jadi,
7: yeah.
6: Pokoknya tolong dicatat di tanggal
7: 12 September.
6: Tanggal 12 September, mari kita ramaikan karena ini kan ada ini mm. adalah acara pertama kita di Bendigo memperkenalkan budaya Indonesia.
7: Okay.
6: Seharusnya sebenarnya bulan April, tapi karena hujan,
7: oh, yeah, remember that.
6: Terpaksa yeah. kita batalkan itu.
7: Ya, yeah. Discovering jadi, Indonesia on 12 of September di Hargreaves Malls, so Indonesian food, music, and performance, yeah.
6: Yeah.
7: That's fantastic. Looking forward. I will make my calendar ya. Nanti saya akan tandain saya punya
6: kalender.
7: Okay, hari Sabtu. Jadi kemungkinan mungkin. Any possibility we can live dari
6: Phoenix Hargreaves, FM
7: dari Phoenix FM in yeah. Discovering Indonesia.
6: Ya, yeah, pasti Phoenix FM akan ada di sana.
7: Yep.
6: Miriam will be able to do our outside broadcast, wouldn't you?
7: Yeah.
6: Discover Indonesia
7: on the 12th of September.
6: Why don't you sit here, Miriam? You can talk.
7: Yeah.
6: You can speak.
7: Okay.
6: Instead Sandra, of just sitting there.
7: We're talking about gado-gado tadi ya, Bu Sandra ya. Tapi gado-gado itu belum terkenal. It's not really famous ya, tapi very simple ya.
6: Maksudnya enggak terkenal di mana dulu nih? Kalau di Indonesia ya udah jelas terkenal dong.
7: Maksud saya di luar Indonesia.
6: Sebenarnya sudah cukup dikenal sih. Cuman ya enggak seterkenal
7: nasi goreng
6: rendang. Atau
7: nasi goreng.
6: Atau nasi goreng. Tapi kan kalau nasi goreng karena bukan cuma Indonesia aja.
7: Iya, tapi but nasi goreng it's Indonesian word, Ibu Sandra.
6: What number are you? You're not even on.
7: Yeah.
6: Yeah, because I don't know. Ah, there you go.
3: Say that nasi goreng is delicious.
7: Yeah, nasi goreng, Maryam, ya. Nasi goreng, it's, kalau bahasa Inggrisnya apa? Fried rice.
6: Fried rice, yeah.
7: Yeah, tapi sekarang nasi goreng sudah jadi kata yang baku. Nasi goreng is a nama dari makanan.
6: Yeah.
7: Tidak seperti rendang. Orang kalau bikin rendang, sebut rendang itu apa ya? Mungkin daging, apa, meat, apa?
6: Sapi.
7: Ya maksud saya kata nasi goreng itu sudah jadi nama dari makanan yang jadi paten
6: laku.
7: Nasi goreng, everyone know nasi goreng.
6: Yeah.
7: Tapi seperti gado-gado belum. Jadi nasi goreng itu salah satu ekspor dari Indonesia. Makanan yang diekspor dari Indonesia.
6: Saya kurang tahu itu, mungkin bisa kita selidiki lagi. Karena nasi goreng itu sebenarnya Southeast Asia ya. Malaysia punya nasi goreng
7: ya, tapi
6: China
7: mereka,
6: punya nasi goreng.
7: Tapi China gak sebut nasi goreng. Mereka sebut fried rice. Yang saya maksud kata nasi goreng itu semua orang,
6: maksudnya bahasanya.
7: Exactly. Nasi goreng. Everyone now di mana di Inggris nasi goreng gitu.
6: Betul.
7: Mereka bisa bilang fried rice tapi bilang nasi goreng. Nasi itu bahasa Indonesia, goreng bahasa Indonesia. Jadi bahasanya nasi goreng itu salah satu yang kita ekspor dari.
6: Karena di Belanda juga kan nasi goreng.
7: Nasi
6: juga.
7: Goreng, exactly.
6: Semuanya
7: taunya
6: gitu.
7: Nasi goreng ya. Padahal ada fried rice di sana.
6: Ada.
7: Apa beda fried rice dengan nasi goreng?
6: Ya nggak ada. Ya sama.
7: Apa beda nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng yang lain?
6: Bahannya lain, isinya lain kan?
7: Saya pernah bikin nasi goreng sendiri. Very simple ya. Cuma bawang, 2 atau 3 siung, kemudian bawang putih, bawang merah, kemudian kecap, dan telur. Itu saya goreng.
6: Dengan toge?
7: Nah, saya tidak pakai sayur. Saya bikin sayur nasi goreng ala saya yang very simple. Sebenarnya plain nasi goreng ya, plain nasi goreng itu cuma ada bawang, bawang merah, bawang putih, kita goreng atau dioseng-oseng gitu. Terus nasi. Nah, yang saya pikir ya kunci yang paling utama nasinya. Nasinya harus yang keras.
6: Nasi dingin.
7: Nasi dingin. Exactly. Jadi nasi yang satu yang dari malam mungkin ya. Kalau nasi panas pasti enggak enak ya. Atau nasi lembek.
6: Agak lembek. Kalau baru
7: jadi kuncinya kalau gado-gado di kacang, kalau nasi goreng kuncinya di nasi.
6: Nasi
7: bekas.
6: Nasi dingin.
7: Nasi keras.
6: Iya. Tapi kan dan bahan yang dimasukin juga kayak Thailand yang terkenal, mereka tuh sebenarnya nasi goreng telur.
7: Jadi dicampur dengan
6: mereka cuma pakai telur. Jadi telurnya itu dimasukkan yang pertama, malah mungkin mereka cuma pakai garlic. Mereka cuma pakai bawang putih. Digoreng, masukkan telur, terus dikacau-kacau kayak diorek-orek gitu, masukkan nasi, sudah sama fish sauce. Kalau kita
7: kecap.
6: Kalau kita di Indo enggak pernah pakai fish sauce.
7: Iya.
6: Iya kan?
7: Kecap asin mungkin
6: kecap
7: sedikit.
6: Kecap asin, kecap manis.
7: Ya betul.
6: Iya, tapi kalau Thailand selalu pakai fish sauce kan?
7: Fish sauce ya.
6: Tapi ya sama, nasi goreng juga.
7: Iya, tapi mereka enggak sebut nasi goreng ya.
6: Ya enggak lah, bahasa mereka apapun kita enggak tahu.
7: Tapi kita punya nasi goreng sudah paten itu.
6: Tapi kalau nasi goreng kita sudah terkenal
7: paten. Nasi goreng.
6: Bahasanya tadi bukan sebenarnya bukan nasi gorengnya gitu, tapi dan sedangkan di Indonesia aja nasi goreng juga beda-beda kan? Kalau Jawa pakai apa namanya? Pakai bumbu-bumbu lain yang warnanya merah-merah gitu kan. Terus di atasnya pakai telur mata sapi.
7: Iya
6: kan?
7: Iya betul.
6: Kalau di daerah lain mungkin bukan mata sapi tapi telur dadar dipotong di siris.
7: Iya betul. Iya kan? Atau nasi goreng kambing.
6: Ada
7: nasi goreng yang dijual di pinggir jalan itu kalau tukang-tukang itu enak sekali ya saya.
6: Oh iya itu.
7: Nasi goreng tek-tek.
6: ya itu padahal bumbunya cuma apa namanya ayam sedikit, yeah. Ya kan?
7: Kuncinya di nasinya, Bu Sandra. Nasinya harus nasi yang sudah lama dari kemarin tinggal kemarin yang dingin.
6: Itu nasinya mungkin udah 2 hari. kali untuk sementara ini, dan kita akan melihat juga banyak apa namanya acara-acara di di Bendigo ya. Yeah. Salah satunya itu adalah yang ini.
8: This Saturday, the 22nd of August, the Brishti Ganesh Temple invites you to a very special event, the consecration of Chibadeo, Lord Shiva and Panchamukhi Hanuman, happening at the Great Stupa. The celebration runs from 11:30 in the morning until 2 p.m. and everyone is welcome. Come along for Nepalese culture and music. If you cannot make it in person, please tune into Phoenix FM. We will be broadcasting live from Great Stupa from midday to 2 p.m. You will be listening to interviews from community and Nepalese music. That's Great Stupa this Saturday from 11:30 a.m. or listen live on Phoenix FM, the voice of your community. This broadcast is made possible with the support of the Community Broadcasting Foundation. Sabailai Hardik Nimantrana. Dhanyabad.
6: Nah itu acara, kalau bisa ada waktu silakan mampir di Great Stupa ya.
7: Great Stupa ya, acara dari Nepal community.
6: Dan untuk acara kita nih Pak Chris, jam 9 kita harus ada news juga.
7: Iya.
6: Otomatis sekarang kita akan ahli dengan kejadian-kejadian di dunia.
7: Oh maksudnya apa Bu Sandra?
6: Karena biasanya kalau biasanya saya tuh news itu kadang-kadang suka gak didengerin gitu loh. Tapi karena kita di sini mau gak mau kita dengerin kan?
7: Oh oke. Okay.
6: Kadang-kadang kalau dipikir-pikir tuh di dunia ini terlalu banyak kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan.
7: Oh iya.
6: Jadi males saya.
7: Jadi saya suka mengikuti news tapi cuma sebatas highlightnya aja di yang penting-penting aja Bu Sandra. Tapi yang kita dengar kali ini seluruh news dunia ya, world news atau ya, Australia
6: dari ABC lah.
7: Oh oke okay, dari ABC. Ya kita rely di sini ya.
6: Ya.
7: Ya kita mau dengar lagu dulu atau nanti akan terpotong dengan
6: nanti
7: musik?
6: Nanti akan terpotong mungkin dengan.
7: Mungkin nggak apa-apa kita.
6: Tapi ya nggak apa-apa juga sih ada 5.
7: Lagu berikutnya nih dari Ebit GAD.
6: Ya,
7: Ebit GAD kita pernah bahas dia dalam acara program kita hari Rabu, Bu Sandra. Nomor 2 lagunya itu Titip Rindu Buat Ayah. Lagunya judul Titip Rindu Buat Ayah. Nomor 2 Bu Sandra.
6: Ya. Mari kita dengarkan dulu. Kalau

0: Well, this is take two of the weather forecast. Today is a 15 maximum, and outside the studio at the moment it's about 10.5 already. It's going to be a good day. There is a possible shower, but it's only up to 1 millimeter, so I wouldn't hold my breath for that. Tomorrow, though, it will be cloudy and maximum 16, minimum 3 with no rain, just cloud. Monday, it will be shower increasing, minimum 6 to maximum 16, and the rain will be probably up to 4 millimeters. On Tuesday, shower easing, minimum temperature will be 8, and the top will be 16 degrees. So those are the days that we're looking for, I suppose. Pak Chris.
1: Iya, Bu Sandra.
0: Didengerin nggak tadi itu cuacanya?
1: Oke. Okay,
0: berarti
1: ya. Hari ini agak
0: hari ini itu 15. Tapi nggak ada hujan. So it will be good. It will be good. Nanti datang kan acara baik?
1: Oh yeah, of course ya. Yeah. Saya selalu rindu makanannya.
0: Ya, makanannya aja, Pak.
1: yang sangat dirindukan oleh saya di Indonesia itu unfortunately cuma makanan ya. Selain tempat ya, makanan. Tapi kalau makanannya sudah ada di sini ya, mungkin tidak perlu lagi ke Indonesia. Kembali ya, ke tadi nasi goreng ya, Bu Sandra. Ada komen ya dari beberapa listener ya, bahwa sebenarnya tidak hanya kata
0: nasi goreng
1: yang diekspor quote-unquote ke dalam bahasa Inggris ya. Iya, saya setuju ya. Memang ada banyak kata.
0: Enggak banyak.
1: Ada orangutan. Satu contoh.
0: Oh iya, betul, orangutan. Ya,
1: saya ingat orangutan itu bahasa Indonesia, orangutan ya. Diekspor juga ke dalam ini. Terus ada kecap misalnya, ada bambu, ada rotan, itu banyak. Dan salah satu tadi dipointed oleh salah satu listener, Ibu Rina, itu tentang kata amuk ya. Saya pernah dengar sejarah tentang kata amuk ini, dan itu tidak terlalu pleasant ya bagi saya, karena amuk ini mencerminkan hanya terjadi ciri-ciri di Indonesia. Jadi sejarahnya begini, kalau saya tidak salah, nanti koreksi saya lagi. Dulu waktu Portuguese kolonial datang ke Indonesia, saya lupa abad keberapa, mungkin abad ke-17, itu ada mereka lihat orang-orang di Indonesia yang pada satu titik tidak terkendali. They wild gitu ya, become wild ya. Mereka mengamuk ya, they run wild gitu, Bu Sandra. Lalu mereka masukkan kata, mereka mendescribe itu sebagai apa ya, amuko bahasa Portugisnya. Lalu akhirnya diadopsi ke bahasa Inggris jadi amuk. Jadi unfortunately kata amuk itu describe satu kejadian apa namanya, dari peristiwa pada saat itu orang mengamuk dengan liar gitu. Jadi akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Inggris turan amuk atau apa, mengamuk gitu. Ya sekarang sih kata amuk itu bisa digunakan juga untuk misalnya kita punya apa namanya, tanaman liar gitu, wheat yang tumbuhnya sudah run amuk, yang nggak bisa dikendalikan.
0: Yang nggak bisa dikendalikan.
1: Iya.
0: Jadi intinya kata amuk itu sebenarnya bukan sifat yang bagus ya.
1: Exactly.
0: cuma mengamuk tanpa ada.
1: Ya, mungkin orang yang frustrasi.
0: Pemikiran ya. Cuma mengamuk, pokoknya ngamuk dulu. Ngamuk dulu baru ngomong.
1: Ya. Nah, itu terjadi dari Indonesia, orang Indonesia.
0: Nah, itu sifat yang gak bagus betul ya,
1: yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris ya.
0: Kalau nasi goreng itu yang diambil ya.
1: Exactly. Kalau nasi goreng saya proud ya, itu itu yang makanan yang enak ya. Atau orang utan gitu ya.
0: Orang orang nenek moyang.
2: All I have to say is what I keep on hearing is nasi goreng and I'm getting hungry. I just want to say that.
1: Nasi goreng, yeah, that's if you go to Indonesia, Miriam, in every corner, the village, You know, there's always nasi goreng there. Someone selling nasi goreng. Yeah?
0: Yeah.
1: Tukang mie goreng, tok-tok itu, tek-tek.
0: Yeah, but it's also famous in the, like, you know, because usually, I mean, it changed a little bit now, but the tradition is the women's always in the kitchen, right?
3: Mm-hmm.
0: And when they can't be bothered to cook anything else, then nasi goreng will come out.
1: An alternative.
3: Okay.
1: Yeah. Itu recycle nasi.
0: bukan cuma recycle aja, tapi kan gampang masaknya. Exactly. Ya kan, gak usah yeah. mikir apa-apa yeah. lagi dan pasti yeah. doyan.
1: Yeah.
0: Jadi itu nasi goreng itu di Indonesia itu terkenal kalau ibu-ibu lagi malas masak,
1: yeah.
0: apa hidangan di meja?
1: Yeah.
0: Nasi goreng.
1: Nasi yang sudah lama.
0: tapi ya maksudnya lebih enak, tapi kan kalau misalnya
1: baru masak
0: lagi bisa juga gitu, cuma jangan terlalu lama di begitu bumbunya dulu itu masukkan nasi langsung ke piring.
1: Iya, ya kan? Iya. Tapi maksudnya jangan nasi yang baru dimasak karena pasti lembut ya.
0: Iya, lembut. Coba ya, itu maksud saya, bumbunya dulu dimasak semuanya, langsung masukkan nasi kalau masih anget itu diangkat langsung
1: okay.
0: masuk ke piring.
1: Oke. Okay.
0: jadi lagu apa nih Pak?
1: Berikutnya yang, lagu dari Iwan Fals ya.
0: Yang terlupakan.
1: Yang terlupakan.
0: Itu.
1: Ya, itu ada yang ada di saya punya listnya seperti itu.
0: Itu apa namanya?
1: Nanti kita akan siapkan lebih dulu ya Bu, lagu-lagu yang akan kita putarkan ya.
0: Nggak masalah sih sebenarnya, asal apa namanya. Ini lagunya seneng apa enggak nih?
1: Yang terlupakan. Nomor 2.
0: Nomor 2. Yakin? Karena di sini Pak Chris nulisnya nomor 3.
1: Oh, sorry, nomor 3.
0: Nomor 3. Mari kita dengarkan. Belum sih?

0: Ya itulah. Itulah gua apa itu pak?
1: Tadi? Yang terlupakan, Iwan Fals. Ya. Mungkin kita akan dengar lagu yang agak lebih upbeat ya Bu Sandra abis ini ya.
0: Pagi-pagi?
1: Iya.
0: Enggak sih, sekarang udah mau jam, ya udah mulai, udah. Orang-orang udah mulai beraktivitas.
1: Acara nanti jam berapa ya Bu Sandra? Jam 12 ya?
0: Acara kita biasanya memang selalu jam 12. Mm-hmm. Jadi ya semoga mm-hmm. yang datang tuh jam 12.
1: Ini siapa saja boleh datang atau hanya undangan atau gimana Bu Sandra? Oh,
0: siapa aja boleh datang. Mm-hmm. Karena ya ini mengeluarkan unek-unek juga Pak. Kadang-kadang kita kan ada grup ya, ada grup WhatsApp. Itu kita minta siapa yang bisa hadir tuh silakan tulis nama.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena kita catering kan, walaupun maksudnya yang masak itu kan juga pengin tahu saya masak untuk berapa orang sih, exactly. gitu kan? Nah, kalau misalnya yang datang kira-kira cuma 20 orang ya kita kan cuma makan kita cuma masak satu yeah. piring kecil cukup, mm-mm. ya kan? Karena sebagai klub kita maunya itu mm-mm. makanan tuh jangan sampai kurang. Mm-mm. Tahu kan kalau orang Indonesia makan mm-mm. sepuasnya. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita nggak tahu berapa orang yang akan datang, berapa mm-mm. orang yang bermaksud hadir atau mm-mm. itu kan susah gitu loh. Mm-mm. Jadi ini sudah berulang kali kita mm-mm. beritakan. Kita tanyakan, kita sarankan orang itu yang kalau mau datang tuh silakan tulis nama. Jadi kita tahu kira-kira misalnya yang mau datang tuh berapa, 30, 40, 50 makanan itu bisa kita.
1: Mungkin masalahnya gini ya, tidak semua orang yang mau datang itu ada di dalam grup itu kali.
0: Di grup itu udah ada sekitar 300 orang.
1: Okay.
0: Anggotanya. Jadi kebanyakan mayoritas itu
1: ada di situ.
0: Sudah ada di situ. Atau mungkin grup baru adalah salah satu yang ada di situ ya. Mm-hmm. Apa salahnya kasih tahu. Oh, saya akan datang dengan teman. Mm-hmm. Misalnya. Atau tulislah. Ya, pokoknya paling dikit kita enggak mengharapkan jumlah total yang datang itu dengan pasti. Mm-hmm. Pasti sedikitnya kita ada ancer-ancer gitu loh. Mm-hmm. Ya. Dari 50 atau 100 karena kejadian mm-hmm. tahun yang lalu misalnya yang masuk nama itu cuma kira-kira 30 tapi yang datang 100.
1: Oh my god. Ya terus kan? Bagaimana Ibu Sandra?
0: Kebetul ya untungnya itu ibu-ibu kita tuh dan yang masak ya karena ini kan bring a plate. Jadi semua yang datang itu kita harapkan bisa bawa paling dikit makanan. Enggak perlu makanan Indonesia. Bisa juga potluck. Misalnya mm-hmm. ayam roast mm-hmm. di supermarket atau apa. It's alright asal itu makanan gitu kan. Kalau yang memang gak sempet sama sekali ya tolonglah bawa minuman gitu kan. Karena klub kita kan non profit. Jadi kita tuh mengandalkan
1: partisipasi,
0: membership,
1: kontribusi,
0: membership. Sedangkan partisipasi. Membership aja itu pun rata-rata mereka gak masuk member.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Tapi that's alright karena tujuan kita tuh di klub ini untuk membantu orang-orang yang datang ke Bendigo supaya bisa adaptasi lebih yeah. gampang gitu, lebih lancar gitu.
1: Salah satu tujuannya.
0: Tapi akan memudahkan buat kita kalau ada bikin acara ini kita tahu berapa orang yang akan datang dan juga yang masak itu apa, siapa gitu. Betul loh, tapi pada kenyataannya itu memang susah sekali. Gak ngerti saya gak ngerti sama sekali. Kenapa begitu sulit untuk hanya mencantumkan nama atau untuk mencantumkan apa yang akan dimasak? Kenapa sulit gitu? Coba Pak Chris.
1: Saya coba membayangkan ya bagaimana kesulitan dari ibu-ibu atau Bu Sandra yang harus memprediksi berapa orang yang harus masak untuk berapa orang yang akan datang tanpa variabel mengetahui berapa yang datang. Itu susah itu. Sama seperti saya mau pergi perang tapi saya enggak tahu musuh saya siapa.
0: Ya betul.
1: Itu betul. Saya mengerti itu satu itu itu kardinal, itu sangat besar problemnya itu. Ya, jadi mungkin ya dengan di sini ini saya juga menghimbau bagi yang mendengar gitu atau siapa aja yang mau datang atau ada kaitan dengan baik. Next time kalau misalnya ada acara seperti ini,
0: tolong
1: sebaiknya itu himbauan dari Ibu Sandra dengan begitu memohon ya, tolongnya, tolong gitu, tolong untuk isi aja namanya, oh saya datang bawa teman dua, saya bawa apa fried chicken atau bawa roast chicken atau bawa minum, itu akan membantu karena di belakang ini ada ibu-ibu volunteer yang memasak gitu, akan membantu mereka untuk menyiapkan makanan berapa besar, nah, jumlahnya.
0: Nah, itu juga kunci, salah satu kuncinya. Volunteer. Exactly. Mereka volunteer itu.
1: Yeah.
0: Mereka menyingsingkan lengan baju masak. Dan juga uangnya tuh dari kantong sendiri, Pak.
1: Iya, yeah, betul.
0: Untuk bahan-bahan makanan, ya kan?
1: Untuk ya yeah, betul, untuk kepuasan dari yang datang ya,
0: yeah,
1: untuk kesenangan dari yang datang. Ya memang perlu kerjasama ya dalam hal ini ya. Saya rasa yang mau datang dan yang apa membantu menyiapkan makanan harus ada kerjasama. Kalau enggak saya bisa bayangkan ya bagaimana. Saya kemarin baru merayakan satu pesta ya perkawinannya. Saya lihat itu kalau kita tidak mengetahui berapa jumlah yang datang.
0: Bagaimana caranya
1: dia mau catering ya, yeah. Amazing ya.
0: Yeah. Jadi itu, ya itulah, tolonglah. Kadang-kadang
1: susah sekali ya.
0: Ya susah. Ya saya mengerti. Misalnya kayak working holiday visa ya. Mungkin mereka selalu shift work kan. Jadi ada sebagian dari mereka yang mungkin belum tahu
1: uncertainty,
0: oh saya kerja atau
1: masih,
0: enggak.
1: Masih gitu uncertainty.
0: Kan? Tapi yeah, acara kita ini sudah kita umumkan dari beberapa minggu yang lalu. Dan kalau misalnya baru tahu sehari sebelumnya, it's alright, put it there, put your name there. Masukkan namanya atau dua hari sebelumnya gitu kan. Kebanyakan kan udah tahu kan shift worknya. Misalnya beberapa hari sebelum mereka mulai kerja, mereka udah dapat rosternya dong, ya kan? Jadi paling dikit mereka tahu, oh saya kerja hari ini. Atau kalau misalnya dua hari sebelum event baru tahu, nggak apa-apa, tulis aja nama, kita masih bisa, gitu kan? Tapi kalau sama sekali itu nggak menulis nama sama sekali, nggak ini. Kadang-kadang saya pikir itu agak kurang sopan ya.
1: Oh, iya kan? Iya betul. Ibu Sandra lihat dari point of view gitu ya, kurang sopan ya. Saya melihatnya tuh sangat hebat ya dari Ibu Sandra dan ibu-ibu yang lain ya. Memanage ini seperti di perusahaan itu memanage krisis itu. Bagaimana ya memang kurang sopan bagi orang yang mau datang tidak kasih tahu ya. Tapi di satu sisi saya melihat itu hebat ya bagaimana ibu-ibu memanage krisis ini ya, dari ketidaktahuan, tidak tahu jumlah berapa yang datang dan mereka bisa manage itu. Itu memang ada guessing juga di situ ya. Ada yeah. Ibu Sandra punya mungkin pengalaman
0: berdasarkan yang pengalaman
1: yeah. Jadi pakai guessing tapi amazing itu. Itu mungkin level CEO yang hebat itu yang bisa gitu manage crisis dan, itu kan manage crisis yeah, Ibu Sandra.
0: Dan juga saya rasa yang masak pun mereka sudah berpikir, oh lebih baik saya masak banyak daripada nanti kekurangan.
1: Iya ya, kan? Tapi konsekuensinya kan banyak yang sisa.
0: Iya betul, banyak yang sisa. Nah yang datang itu yang kebetulan mungkin rezekinya ya Pak,
1: bawa pulang.
0: Kita silakan bawa pulang.
1: Take away ya.
0: Karena pada dasarnya setiap kali kita bikin event, makanan itu pasti dibagi-bagikan orang.
1: Ada sisa ya.
0: Ada sisa.
1: Iya,
0: saya... Tapi tetap kalau misalnya kita tahu, berarti kan kita bisa masak lebih banyak. Kalau Anda beruntung, Anda akan pulang dengan take away yang lebih banyak gitu loh. But anyway, kita akan
1: masuk ke lagu berikutnya atau kita dengar sponsor?
0: Kita sponsor dulu nih.
1: Oke. Okay. Kita dengar sponsor dulu ya. Tanpa sponsor kita nggak bisa eksis, Bu Sandra.
0: Betul. Nah, betul itu. Tunggu.
2: Station sponsor. Need a home loan? Smart loans. Need a better interest rate? Smart loans. Need an investment loan? Smart loans. Need a commercial loan? Smart loans. Need a car loan? Smart Loans Bendigo. Make a smart choice and call Smart Loans. They can help you make smart decisions and provide smart advice. Whether it's a new loan or an existing loan that needs refinancing, call Ron Bradley and Glenn Harrison at Smart Loans, 57 Will Street, Bendigo. 5444 5499.
3: Phoenix FM sponsor.
4: Hargrave Street Mall has reopened as a shared zone. That means pedestrians are the priority. If you're driving or riding through the mall, remember to give way to pedestrians at all times. That's because pedestrians always have right of way, and drivers, cyclists and e-scooter riders must always give way. So, as you enter the mall from Mitchell Street, slow down. The speed limit is 10 kilometres per hour. Look out for others, give way to pedestrians and share the zone safely.
5: Sponsors of Phoenix FM. Chris and Cal operate their family-owned business, Tyre Plus Bendigo, located at 30 Garsett Street, Bendigo, opposite Dan Murphy's. Supplying and fitting Michelin tyres and BF Goodrich 4x4 tyres, Tyre Plus are open from 8 to 5 on weekdays and 8:30am to 11:30am on Saturdays. Tyre Plus takes the hassle out of looking after your tyres by being centrally located and offering other services such as wheel alignment. Support a local family business, Tyre Plus Bendigo. Give them a call today on 5443 1999, or drop in at 30 Garsett Street, Bendigo.
0: Tapi ya itulah, benar kita apa namanya untuk memastikan kalau makanan cukup itu kadang-kadang memang
1: perlu keahlian khusus. Ya, saya bisa bayangkan ya, dengan profesional ya, manajer ya, menyelesaikan masalah itu krisis, menyelesaikan krisis itu perlu apa namanya keahlian khusus. Kita jangan underestimate ya, ibu-ibu yang di belakang yang masak itu satu keahlian khusus itu, yeah. Bagaimana menyelesaikan masalah krisis seperti itu dengan tip-tip tertentu. Tadi saya di belakang setelah waktu ada iklan, saya bicara dengan Bu Sandra, bagaimana kalau kurang. Bu Sandra bilang, oh ada triknya kita misalnya rendang kurang, kita jatahin aja satu-satu ya Bu Sandra.
0: Iya, yeah, betul.
1: Instead of biasanya diberikan bebas dia catain satu-satu. Terus saya tanya, kalau telurnya kurang gimana? Dipotong dua ya. Jadi memang perlu keahlian khusus ya untuk menyelesaikan masalah ya.
0: Ya, tapi ini juga menunjukkan kalau misalnya ada mereka yang mencantumkan nama, ya kan? Mestinya mereka dapat telur satu, akhirnya mereka cuma dapat telur setengah. Karena yang lain yang tidak mencantumkan nama. Sedangkan kalau mereka semua mencantumkan nama, kalau misalnya ada 10 orang, kita bikin 10 telur, ya kan?
1: Yeah.
0: Kalau misalnya yang gak mencantumkan nama tuh 10 juga, berarti orang yang mencantumkan nama itu rugi.
1: Iya, yeah, betul.
0: Mestinya
1: ya,
0: dia dapat telur satu utuh, tinggal dapat setengah, ya kan?
1: Tapi itu memang Bu Sandra ya, itu semua masalah dari semua organisasi seperti itu. Pada saat organisasi semakin besar, jumlah semakin banyak, itu akan hal-hal seperti ini akan muncul gitu. Ingat deh pada 20 tahun lalu, di mana kala kita baik hanya masih 10 orang, ya, 15 orang. It's a simple.
0: Dari rumah ke rumah ya.
1: Ya, saya ingat 23 tahun lalu, 22 tahun lalu, kalau kita ada bike meeting, itu hanya simple ya, 10 keluarga, ya, 15 keluarga, dan tidak ada isu tentang makanan ini.
0: Tidak ada, selalu
1: karena
0: lebih.
1: Selalu lebih ya. Ya, selalu. Tapi kalau udah sampai 300, beberapa ratus, dan kita udah gak bisa predik, ya itu tantangannya itu. Organisasi semakin besar selalu begitu, Bu Sandra. Ya,
0: betul.
1: Perusahaan semakin besar juga begitu pasti. Jadi ibu-ibu ini seorang apa namanya, saya umpamakan sebagai CEO atau manajer yang hebat ya, menyelesaikan masalah troubleshooter
0: kan,
1: hebat.
0: Dan bukan cuma itu ya, sebenarnya baik juga ya, baik sebagai klub Indonesian Club itu, ya, mungkin satu-satunya yang mengadakan event itu secara besar-besaran. Dan okay. yang bawa makanan itu mereka semuanya volunteer dan keluar biaya dari kantong sendiri, ya kan? Dan itu saya berterima kasih sekali karena itu bukan cuma tenaga yang mereka sumbangkan, tapi juga uang. Sedangkan ada juga yang hadir itu ya istilahnya makan gratis, ya kan? Itu karena banyak anak-anak working holiday visa sekarang.
1: Oh ya, saya mengerti ya mereka.
0: Dan ada juga kebanyakan dari mereka juga ada sedikit. Kalau untuk pertama kali mereka datang, mereka datang dengan tangan kosong, that's alright, nggak apa-apa, karena mereka nggak tahu. Tapi pada saat mereka datang yang kedua kalinya, mereka sudah mulai tahu, mereka sudah tahu gitu kan, oh dari mana ini minuman, dari mana ini makanan, ya kan? Dan mereka akan datang membawa sesuatu minuman, misalnya soft drink atau apa, itu udah cukup membantu kita. Karena kalau tidak, ya semua itu kan kita harus beli, ya kan? Jadi saya kalau dulu kita cuma 10 keluarga, Pak, itu kan semuanya member, ya kan? Semuanya member dan mereka tahu kewajiban mereka tuh apa. Kalau baik itu satu-satunya klub yang masih tetap besar apa namanya jiwa sosialnya untuk semua orang Indonesia yang ada di Bendigo. Kalau klub-klub yang lain itu mereka kalau mengadakan event itu selalu harus bayar, Pak.
1: Saya harus akui ya, saya tidak pernah atau belum pernah mengikuti, menghadiri event-event dari klub-klub dari etnik yang lain, Bu Sandra. Bu Sandra pernah hadir di...
0: Ya kayak kalau contohnya misalnya Filipina. Itu mereka biasanya mengadakan di restoran. Itu
1: Di restoran.
0: Di restoran dan harus bayar $50 misalnya untuk makanan ini ya. Apa namanya yang memang udah
1: disiapkan ya di restoran itu.
0: Misalnya 2 courses ya kan. Entree sama main. Kalau yang lain-lain itu biasanya ya cuma baik aja yang begitu.
1: Iya.
0: Ada sih kayak... apa namanya tuh yang belum lama tuh ada dari Ceylon ya.
1: Oh ya, Sri Lanka?
0: Iya, Sri Lanka mereka juga memberikan makanan gratis untuk yang hadir. Okay. Tapi itu kan cuma setahun sekali dan mereka dapat grant biasanya untuk hari besar misalnya gitu. Yeah. Tapi kalau baik hampir setiap bulan kita selalu begitu.
1: Oh iya, kita punya pertemuan itu setiap bulan ya eventnya.
0: Iya, setiap bulan.
1: Setiap bulan dengan berbagai macam... ada apa namanya acaranya ya, temanya beda-beda ya.
0: Temanya beda-beda.
1: Dan setiap kali itu kami pasti ada makanan.
0: Iya.
1: Iya. Karena kita suka makan semua orang Indonesia.
0: Betul. Enggak jadi pesta kalau enggak ada makanan.
1: Ya, ada makanan ya. Mm-hmm. Itu memang ya. Selain kita guyup ketemu, kita juga makan sama-sama. Ya jadi begitu ya kalau teman-teman orang Indonesia yang mendengar ini. Ya seperti yang tadi katakan Ibu Sandra, kalau datang sebaiknya ada rencana datang, sebaiknya tulis nama. Dan kalau datang sebaiknya bawa apa istilahnya, buat tangan.
0: Ya.
1: Buat tangan ya istilahnya.
0: Ya.
1: Buat tangan atau sesuatu yang dibawa. Ibu datang membawa buat tangan.
0: Ya, tolong apa namanya kalau misalnya cuma dengar dari teman atau gimana ya, itu kalau temannya dengar mungkin dari pasti ada juga salah satunya yang mungkin sudah masuk di grup WhatsApp baik. Yeah. Itu tolong aja kasih tahu aja, oh nanti kita akan datang 4 orang misalnya, gitu kan? Itu bisa kita masukkan ini, namanya.
1: Untuk ini mengenai,
0: tapi ya kalau misalnya acara kita jam 12 terus masukkan nama jam 10 ya sudah telat. Ya kan? Kita sudah masak dari pagi atau sebagian dari malam gitu kan.
1: Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
0: Better late than never.
1: Iya.
0: untuk ini ya.
1: Ya gitu lah ya Bu Sandra ya. Saya sekali lagi saya mengucap terima kasih juga buat Ibu Sandra dan ibu-ibu yang setiap kali selalu menyingsikan lengan baju untuk mempersiapkan makanan, membuat pertemuan kita selalu lebih apa ya, menarik dengan makanan yang menarik.
0: Iya, tapi ya hari ini kita akan banyak
1: tumpeng main ya. Game ya, ya spesial juga. Itu tumpeng ya.
0: Dan semoga juga kalau misalnya Pak Herek mendengarkan ini ya Pak, semangat sampai bertemu nanti siang.
1: Oh iya.
0: Dan jam 10 ini, jam 10 ini juga akan ada kita minta bantuan orang-orang yang kalau kebetulan ada waktu untuk mendekorasi, mendekorasi hall itu kan, supaya kelihatan lebih cantik dikit gitu loh. Iya. Lagu apa nih Pak? Lagu Vina?
1: Iya mungkin kita agak lagu yang agak beat ya sekarang yang agak semangat ya. Apa nih Ibu Sandra tadi coba milih kita, lagu
0: Vina? Apa cinta? Apa surat cinta?
1: Surat cinta ya. Dari
0: Vina Panduwinata. Iya.

0: mungkin juga lagi ngobrol nih sama Pak Kris nih.
1: Tadi kita lagi ngobrol waktu kita putar lagu ini, bagaimana caranya kita memperkaya, kita memperbanyak, kita punya koleksi musiknya gitu. Ada satu, beberapa cara iya, sih.
0: Satu cara yang bisa kita pakai itu kan
1: beli CD sebanyaknya.
0: Beli CD sebanyak, sedangkan CD ini di Indonesia udah gak ada ya kan. Udah gak dijual lagi. Betul. Jadi harus MP3.
1: MP3 ya at least ya. Iya betul ya.
0: MP3 dan praktis sebenarnya sudah punya kan, cuma waktu dicoba di studio
1: dia gak compatible ya.
0: Itu ternyata gak compatible. Itu yang masih harus kita
1: solve lagi problemnya. Oke. Ya, nanti kalau kita sambil berjalan ya, sambil berjalan kalau kita sudah bisa menambah koleksi-koleksi kita dengan lagu yang apa aja yang tersedia gitu, kita lagi saya lagi dengan Ibu Sandra lagi cari caranya bagaimana supaya kita bisa memuaskan nanti listener kita dengan lagu-lagu yang di request gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan juga maksudnya kebetulan nih CD-CD yang kita punya, koleksi kita itu kebanyakan memang lagu-lagu lama. Karena lagu-lagu baru di Indonesia pun sudah tidak diproduksi
1: dalam CD.
0: CD-nya.
1: Ya. Mereka biasa ini ya, ada sekarang model industri musik di Indonesia Ibu Sandra ya. Mereka pakai Spotify misalnya, jadi seorang Yudika contohnya gitu ya, atau saya nggak perlu sebut nama ya, seorang penyanyi misalnya, dia mau dulu itu kalau dia mau produksi lagu dia harus masuk ke studio, dia sewa studio, kemudian dia rekam, lalu dia rilis dalam bentuk kaset dan CD gitu. Sekarang nggak perlu, siapa aja bisa rekam, ya dalam bentuk apa gitu. Kecil gitu, gak perlu studio ya. Lalu dia masukin di Spotify. Dia jual di Spotify. Jadi orang mendengarnya, membayarnya itu
0: dari Spotify.
1: Subscription. Iya.
0: Iya. Tapi
1: Spotify bayar ke dia.
0: Tapi susahnya kita di sini juga di studio. Spotify pun kita tidak bisa pakai.
1: Kita gak bisa.
0: Tidak boleh.
1: Karena itu ada copyright ya.
0: Betul.
1: Jadi cuma nanti
0: otomatis untuk melayani request-request lagu itu buat kita nih pada saat ini impossible. Kecuali kalau memang kita punya CD-nya ya.
1: Iya, kita agak terbatas, tapi saya nanti coba pikirkan gimana way out-nya supaya kita bisa dapatkan itu ya dengan MP3. Tanpa melanggar hukum yang ada.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Tidak bisa kita.
1: Karena waktu saya dan Ibu Sandra memulai ini, kita juga udah tanda tangan, kita sudah ikuti semua proses gitu. Ada hal-hal yang kita gak boleh tabrak, salah satunya itu
0: ya.
1: Copyright
0: ya? Ya betul. Padahal waktu kita baru mulai mungkin cuma sekitar 1 bulan itu masih boleh kita.
1: Masih bisa.
0: Masih boleh kita.
1: Betul.
0: Tapi sesudah itu datang
1: itu di enforce peraturan, ya kan? Peraturan siapa udah ada, udah lama itu pesan,
0: betul, tapi belum baru diterapi.
1: Belum di enforce ya, belum diterapkan ya.
0: Sesudah
1: setelah
0: kita
1: sebulan
0: masuk, baru kita, ya
1: bagaimana ya resources kita ya. Ya
0: masih bagus ada CD-CD sisa di Duta Suara ya kan,
1: iya, betul.
0: Yang bisa kita coba
1: kita ambil dari sana,
0: kita beli dari sana. Tapi sesudah itu ya itulah, stuck lah kita dengan lagu-lagu yang kita punya.
1: Dan nanti coba deh kita cari way out-nya bagaimana ya Bu Sandra ya.
0: Dan ya untuk sementara ini nih? Mari kita sponsor kita yang terakhir
1: sponsor.
0: Pak.
1: Oh sponsor, oke kita dengar sponsor dulu ya. Hello World Travel, we're the travel professionals.
2: Proud sponsor Hello World Travel Golden Square welcome you to explore the wonderful world of travel with us. I'm Tabitha and we welcome you to book your travel with my experienced, well-travelled travel specialists at Hello World Travel Golden Square. Be ready and excited to jet off to new exciting places and comforting familiar favourites. At Hello World Travel Golden Square, we will look after you from start to end. What's on your bucket list? Come and experience the Hello World Travel Golden Square difference. We're with you for the journey. Hello World Travel Golden Square, the only Hello World Travel in Bendigo. 299 High Street, Golden Square. Appointments preferred.
3: Hello World Travel, we're the travel professionals. If you've found yourself listening to the radio and thought, I'd like to do that, then good news, you can. Vision Australia Radio Bendigo is a community radio station that provides access to print media for people who are blind, have low vision, or a print disability. Come join a team of like-minded, friendly volunteers and help deliver a radio service to the local blind and low vision community. Visit radio.visionaustralia.org and follow the tabs to volunteer. radio.visionaustralia.org.
0: Kita gimana nih, Pak? Mau langsung putar lagunya atau gimana? Sakura ya? Siapa yang nyanyi, Pak?
4: Yang nyanyi Rosa. Rosa itu satu artis yang dari Jawa Barat ya, yang memiliki apa namanya rentang suara yang hebat, yang bagus ya. Kalau menurut saya kualitas suaranya bagus.
0: Ya. Ya. Oke, okay. Rosa. Apa judulnya?
4: Sakura.
0: Sakura. Kelihatannya nggak bisa nih.
4: CD-nya nggak bisa.
0: Nah, CD-nya ternyata nggak tersupport lah. Inilah, ya kan?
1: Oh, oke, okay. Salah satu.
0: Punya CD-nya tapi CD-nya nggak
1: tersupport ya. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya tadi saya mau kita dengar lagu Sakura, tapi bukan dinyanyikan oleh penciptanya.
0: Tapi kita coba sekali lagi, Pak.
1: Ya, kalau nggak bisa kita coba lagu yang lain deh, Bu Sandra. Ada lagu dari Vina juga.
0: Iya. Tunggu sekali lagi kita coba lagi. Okay. Kalau berhasil, berarti memang
1: tidak support ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi lagu Sakura ini penyanyi dan pencipta awalnya Faris Rustam Munaf. Tapi ini dinyanyikan ulang oleh Rosa.
0: Enggak bisa, Pak.
1: Enggak bisa ya. Ya udah kita.
0: Tunggu.
1: Ah, sorry. Ya. CD yang dinaikin CD 1.
0: Ya,
1: yang sini
0: misalnya. Betul.
4: Coba ulang.
0: Bisa.
4: Ya. Coba. Ya. Ya.

0: kelihatannya begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah.
1: Iya, itu tadi
0: kita
1: lagu
0: sedang membicarakan
1: apa?
0: Tempat parkir di sini rame.
1: Tadi lagu Sakura, Bu Sandra. Lagu ini dulu diciptakan dan dinyanyikan pertama kali oleh Faris Rustam Munaf. Mm-mm. Siapa Faris? Faris itu penyanyi fenomenal yang dulu tahun 80-an setelah pasca pelarangan lagu-lagu cengeng. Ini dia termasuk pionir atau orang yang pertama kali merevolusi lagu-lagu Indonesia dengan lagu yang beat seperti itu. Mm-hmm. Pakai alat namanya synthesizer itu, elektronik. Jadi satu orang itu bisa mainkan segala macam bunyi dengan bunyi elektronik itu yang neng-neng-neng itu. Itu Faris. Kemudian nanti ada Katon yang kita pernah bahas dulu ya. Ada Katon Bagaskara dan segalanya. Tapi Faris ya salah satu toko musik tahun 80-an yang merevolusi arah lagu di Indonesia pada saat itu. Mm-mm. Dengan lagu Sakura, Barcelona, ada beberapa lagu yang populer ya.
0: Ya, bagus juga maksudnya. ya, kalau saya pribadi kan masih tetap juga masih suka juga lagu-lagu cengeng gitu.
1: Saya juga.
0: Karena, because that's the songs when I grow up, ya kan, exactly. Growing up. I listen to that song.
1: Iya, sebenarnya lagu apa aja ya, nggak hanya kita batasi ke lagu cengeng, apa-apa. Tapi saya nggak tahu kenapa waktu saat itu pemerintah
0: terlalu
1: kayaknya terlalu banyak iya. Dan sampai akhirnya dia bilang bisa mempengaruhi moral atau semangat bangsa. Kata
0: padahal dalam hidup ini apa coba yang paling penting?
1: Apa itu Bu Sandra?
0: Kasih, cinta.
1: Cinta ya, cinta memang bisa melahirkan karya-karya besar lagu.
0: Tapi ada juga yang bilang salah.
1: Oh ya?
0: Yang paling penting di dunia ini apa? Kalau menurut mereka, itu kan uang.
1: Ah ya, cinta akan uang.
0: Masih tetap cinta juga. Cinta juga. Ya tetap masalahnya yang paling penting cinta.
1: Cinta, ya, kan? Ya cinta itu sesuatu yang dahsyat ya. Yang besar sekali bisa membuat orang semangat.
0: Ya.
1: Ya bisa kalau pas putus cinta bisa membuat orang sampai bisa kehilangan segalanya, daya semangat.
0: Betul, betul. Nah ini kita hanya ada waktu 5 menit ya Pak ya. Kita pakai waktu ini mungkin untuk berterima kasih kepada pendengar. Semoga hari ini kita bisa nikmati sama-sama. Dan minggu depan jangan lupa ya. 106.7 Phoenix FM, suara dari komunitas Anda. Dan buat kita gado-gado ya suara kita ya. Suara komunitas Indonesia. Kita kan.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Kalau ada kesalahan ya tolong dimaafkan.
1: Kita akan terus memperbaiki diri.
0: Kita akan masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus kita pelajari karena ini kan ya perdana toh.
1: Iya. Perdana di hari Sabtu.
0: Iya betul.
1: Iya. Kita sudah mulainya memang beberapa kali di hari Rabu ya, beberapa bulan. Tapi ya kita berterima kasih dengan Community Radio. We thank to Community Radio that given us opportunity untuk punya special program untuk Indonesian Community, Indonesian Program. Which is setiap hari Sabtu, setiap minggu ya Bu Sandra ya, setiap minggu.
0: Iya, ini kebetulan ada siapa namanya yang akan mengambil alih, mungkin bisa dikasih tahu Pak. Silakan dia mau masuk.
1: Iya. Oh ya, setelah kita ada program yang lain ya mengenai sports mungkin ya Bu Sandra.
0: Iya, sports.
1: Kita putar musik lalu kita ucapkan terima kasih ya, goodbye dengan teman-teman listener.
0: Jelas lagu ini tidak akan mungkin tidak akan selesai gitu ya. Iya. Bisa ditolong dikasih tahu biar dia bisa masuk gitu, biar dia bisa siap-siap gitu, Pak.
1: Oke. Musik kita dengan musik dan sampai ketemu lagi ya minggu depan ya.
0: Masih ada 3 menit sih.
1: Ya, it's okay, kita dengar musik.
0: Kita dengar lagi nih lagu apa nih? Lagu apa nih?
1: Yang pertama.
0: Enggak peduli deh. Yang pertama Tinggal Aku Sendiri katanya.
1: Niki Ardila itu ya.
0: Atau kita dua aja titip rindu. Ah udah ya, barusan kita dengar titip rindu buat ayah. Oke, tinggal aku sendiri dari Niki Ardila. Ya. Terus.